0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out.
5: Produ FM, teman

Teman produser Lisa Blackpink mengungkap cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya teman produser. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pra-rilis menuju EP Please Play di hari Selasa kemarin 25 Agustus 2026. Jadi single Sawadika ini teman produser dijadwalkan akan dirilis di tanggal 3 September nanti. Sementara untuk AP Please Play-nya akan menyusul di tanggal 23 Oktober mendatang. Perilisan tersebut juga menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Sebelumnya teman produser Lisa ini sudah merilis album solo perdananya ya bertajuk Alter Ego di tahun 2025. Dan ini tuh memperluas ya perjalanan musik Lisa di luar Blackpink. Dan album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk Rockstar, New Woman, Moonlight Floor dan juga Born Again. Single Rockstar teman produser menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis di tahun 2024 teman produser. Dan lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari Alter Ego bersama sejumlah karya lain yang memperlihatkan karakter musik Lisa.

Melalui album alter ego Teman Pro 2, Lisa juga menghadirkan New Woman yang merupakan hasil kolaborasi bersama penyanyi asal Spanyol Rosalia. Selain itu, lagu Born Again juga mempertemukan Lisa dengan Ray dan juga Doja Cat dalam sebuah kolaborasi musik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak.

Iya, tapi nggak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

90,1 RRI Pro 2 FM Mabire, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari ini hari Jumat, Jumat yang manis ya. Tanggal 28 Agustus 2026. Ada Novi Leona akan menemani teman Pro 2 nanti sampai di jam 3 sore. Leh, kok mendung-mendung gimana gitu teman Pro 2 hari ini ya. Mudah-mudahan kamu tetap semangat aja walaupun ada yang kerjanya dari rumah, ada juga yang tetap ini kerjanya dari kantor ya. Tapi jangan lupa di situasi seperti ini tetap pakai masker, terus juga ya pokoknya kalau nggak terlalu penting-penting nggak usah keluar rumah lah gitu teman Pro 2. Yap, tadi saya udah puterin lagunya Liodrah tak selalu memiliki. Jadi ingat ya, film Ipar Adalah Maut. Udah nonton belum teman Pro 2? Aduh, kalau kamu belum nonton berarti kamu sudah keterlaluan, kamu tidak update film gitu ya. Nah, jadi pokoknya film ini tuh hits sekali loh teman Pro 2. Terus juga sebenarnya sih film ini kayak menceritakan perselingkuhan gitu deh antara suami dan adik ipar yang dulu viralnya tayangnya di bioskop itu tahun 2024 gitu deh teman Pro 2. Pokoknya film ini menjadi soundtrack lagunya Liodra ya tak selalu memiliki ya. Oke, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini pekerjaannya cepat selesai. Kalau hari Jumat kan nantinya singkat gitu teman Pro 2 ya. Jadi belum lagi yang mau sholat Jumat. Terus juga biasanya kalau hari Jumat juga identik kayak kita bersih-bersih, terus juga olahraga bareng gitu deh teman Pro 2 ya. Walaupun kayak beberapa hari ini cuacanya panas tapi gak terlalu panas-panas sekali gitu teman Pro 2. Ya udah, tapi tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Pokoknya yang cukup aja, jadi jangan terlalu banyak minum air putih juga. Contohnya kayak berliter-liter, waduh bahaya juga terlalu berlebihan teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga jaga pola makan yang cukup, terus juga tidur yang cukup, kalau bisa dibarengi dengan olahraga ya. Oke, nanti saya balik lagi teman-teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Evel Nabire, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman-teman semuanya, berhubung ini kan hari Jumat ya, besok udah weekend nih teman Pro 2, akhir pekan. Nah, kira-kira kamu mau planning kemana nih weekend nanti? Apakah di rumah aja? Ataukah mungkin kalian mau jalan-jalan sama teman gitu ya? Sama pasangan juga sih boleh-boleh aja, meluangkan waktu begitulah ya. Nah, jadi nih teman Pro 2 semuanya, kadang tuh tergantung ya mood-moodan. Weekend pengennya tuh jalan-jalan. Kadang juga weekendnya pengennya menyendiri aja di rumah. Ada gak sih kamu yang tipenya sukanya menyendiri gitu teman Pro 2? Pasti ada dong ya. Yap, kadang ada yang lebih suka gak rame-rame. Ada juga yang suka istilahnya lebih suka di rumah sendiri nikmati libur seperti itu.

Nah, bagi kamu yang biasanya suka menyendiri gitu, teman pro 2. Nah, bisa dikatakan antisosial. Itu biasanya disalah artikan sebagai perbincangan sehari-hari. Karena banyak orang yang menganggap seseorang yang senang menyendiri itu sebagai antisosial seperti itu. Padahal dalam konteks kesehatan mental, istilah tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Jadi dia tuh penyendiri, jadi dia tuh antisosial, tidak suka bersosialisasi atau gimana seperti itu ya. Nah, jadi nih antisosial itu merupakan gangguan kepribadian yang ditandai pola perilaku yang kayak mengabaikan atau melanggar hak orang lain gitu deh, teman perdua, dengan norma sosial gitu ya. Karena itu seseorang ya yang tidak dapat disimpulkan memiliki antisosial itu hanya jarang kayak bersosialisasi atau lebih memilih, dia lebih suka menyendiri seperti itu. Apalagi kalau misalnya akhir tahun gitu kan, biasanya kita kan nonton tuh rame-rame pesta kembang api atau gimana gitu ya. Tapi ada juga yang memilih ya udah menyendiri aja di rumah gitu ya, nikmati malam tahun baru. Nah, kadang kita langsung menyebutnya teman kita ini kayak antisosial atau gimana seperti itu. Nah, biasanya stigma itu muncul ketika kayak antisosial itu dikaitkan secara dengan tindakan kayak kriminal gitu deh. Padahal nih, diagnosis itu tidak ditentukan berdasarkan satu kejadian, melainkan melalui penilaian menyeluruh nih terhadap pola perilaku oleh tenaga profesional seperti itu ya. Saya dulu punya teman sih, dia tuh suka menyendiri, tapi dia menyendirinya tuh bukan kayak dia nggak suka sama teman atau nggak care gitu ya. Cuma memang kepribadian seperti itu dari kecil sampai dia gede gitu, tetangga. Ya mungkin lah, tapi mungkin kayak apa ya, kalau kita ajak ngobrol juga yang nyambung-nyambung aja, cuma nggak terlalu yang kayak heboh gitu kan. Nah, jadi nih seseorang yang memilih untuk menghabiskan waktu sendiri nih, teman pro 2, juga belum tentu mengalami masalah kesehatan mental gitu ya. Jadi preferensinya itu untuk menyendiri itu bisa menjadi bagian dari pilihan pribadi seseorang, selama tidak menunjukkan perilaku yang menunjukkan kayak kriteria gangguan tertentu seperti ya. Kalau dia menyendiri, pasti dia melakukan kegiatan seperti kayak yang dia suka gitu ya, nonton kek, main game, ataupun juga dia suka melakukan hobinya, entah dia melukis seperti itu. Itu berarti dia memang itu adalah pilihan pribadinya seperti itu. Nah, karena itu istilah kesehatan mental itu perlu digunakan secara tepat dan tidak dijadikan label untuk menilai seseorang yang menyendiri seperti itu ya. Jadi diagnosis gangguan kepribadian itu juga tidak dapat ditentukan berdasarkan pengamatan singkat atau satu perilaku tertentu seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu punya teman yang suka menyendiri kayak gitu ya, bukan berarti kamu langsung diagnosis dia tuh adalah antisosial, tidak seperti itu. Oke, masih banyak nanti informasi yang bakal saya update untuk teman pro 2 semuanya, jangan kemana-mana.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: Era Repro Devil Nabire, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Santai Siang. Tadi saya udah puterin lagu dari Kotak dengan Hoax. Aduh, hati-hati loh buat teman-teman semuanya. Banyak kan berita-berita hoax yang tidak terpercaya tuh, teman Pro 2. Nah, daripada kamu terjerumus dengan berita-berita hoax yang kurang akurat dan tidak dipercaya kebenarannya, kamu tinggal klik aja tuh berita di rri.co.id. Beritanya terpercaya, akurat, jadi kamu bisa baca beritanya ya. Berita dari Jakarta, dari Medan, dari Jayapura, dari Biak, jadi kamu tinggal buka aja rri.co.id, kamu tinggal klik, kamu tinggal pilih aja RRI mana yang kamu pilih. RRI Nabire juga ada, pokoknya RRI di seluruh Indonesia. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat siang aja, apalagi ini udah jam 12 ya, yang sholat Jumat juga, hati-hati di jalan. Berhubung cuacanya mendung loh siang hari ini, teman Pro 2. Aduh, akankah hujan? Pengennya hujan. Cuma kayaknya udah 2 bulan ini gak hujan loh, teman Pro 2. Jadi kangen lah musim hujan gitu ya. Lagi musim kekeringan nih, musim kemarau. Jadi ya gunakan air dengan bijak, teman Pro 2. Karena banyak sih dari kalau kita lihat updatean status-status orang, aduh ini air kering nih, danau-danau juga mulai kering. Kemarin saya lihat di apa ya, ada dia di media sosial gitu, teman Pro 2. Bendungan yang di SP1 tuh udah mulai pada ngering loh, teman Pro 2. Coba deh kamu lihat. Lagi viral deh di media sosial gitu ya, updatean-updatean orang. Ya, mau bagaimana lagi? Jadi kamu harus bijak menggunakan air, jangan boros. Jadi kalau kamu mandi, kalau misalnya bak kerannya itu udah baknya udah penuh, keran airnya ya ditutup gitu, teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Saya mau update mana lagi ya tadi? Ya tadi saya udah pilah-pilah. Oh, ada nih. Ini biasanya ya, teman Pro 2, apalagi kalau misalnya cuaca kayak panas kayak gini ya. Terus kita olahraga, keringatan, terus juga biasanya kalau kita nggak rawat, apalagi khususnya bagian rambut itu kayak kering-kering gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak rambut kamu, ih kok kering sekali ya, padahal baru keramas, terus juga kamu udah pakai hair tonic, terus juga kamu udah krim bat, terus juga kayak kering gitu ya, kamu pakai conditioner dan sebagainya. Nah, jadi kita harus ngerawat kulit juga, suka kering, bibir juga kering-kering semuanya. Nah, biasanya di usia muda itu kita harus merawat kulit loh. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, jangankan biasanya orang dewasa, anak-anak kecil aja sekarang udah mulai namanya perawatan loh, teman Pro 2. Tapi ya dipilih juga, kayak misalnya perawatannya menggunakan bedak, ya bedak yang sewajarnya aja sesuai dengan usia, jangan bedak padat yang untuk orang dewasa seperti itu ya. Terus juga ngecat rambut dan sebagainya. Nah, terkadang nih teman Pro 2, apalagi kita masih muda, kita ya masih muda, iyalah masih muda gitu. Buat kamu nih yang masih muda ya, biasanya nih karena kayak gini loh masalah urusan rambut ya, masih muda udah rambutnya tuh kayak ada yang berwarna gitu ya, berwarna mas ya, dalam tanda kutip itu bukan diwarnai, bukan, sudah berubah warna kayak ada yang putih gitu ya, atau biasanya kita sebut kayak uban gitu loh, teman Pro 2. Pernah toh masih muda tapi kok udah ubanan gitu ya, rambut putih. Nah, kadang kita sering kayak berpikir, kok bisa ya? Atau gimana gitu, teman Pro 2. Nah, kemunculan uban pada rambut itu tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut loh, teman Pro 2. Sebagian orang justru mulai mendapatkan rambut putih, itu akan menjadi abu-abu saat masih kayak remaja ataupun juga ketika kamu baru meranjak dewasa seperti itu ya. Ini dilansir dari situs Kelevan Clinic. Ini uban itu muncul saat folikel rambut itu mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Jadi semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut yang akan semakin terlihat itu kayak abu-abu hingga alias menjadi putih seperti itu. Coba deh kamu berjemur di matahari, jemur pas siang-siang bolong begitu, teman Pro 2. kamu main-main panas sedikit, itu rambut sudah berubah warna seperti itu. Jadi kan kayak bukan warna hitam natural, tapi sudah kayak mulai pirang-pirang seperti itu ya, pirang alami. Kayaknya kita nggak perlu ke salon untuk pirang-pirang. Kamu berjemur aja di sinar matahari ke jam-jam 11, 12, atau jam 1 siang bolong panas, itu top, sudah rambut sudah berubah warna. Jadi nih teman pro 2, kebiasaan juga bisa menjadi penyebab rambut itu jadi kayak berubah warna seperti itu ya. Faktor keturunan juga iya. Nah, biasanya salah satu faktor penyebab utama membuat uban itu muncul itu adalah faktor genetik. Secara dibilang secara gen ya betul juga, seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya ini memiliki riwayat mendapatkan uban pada usia dia masih muda gitu. Nah, selain faktor keturunan, bertambahnya usia juga secara alami juga menjadi faktor produksi melanin dan polikel rambut itu juga perlahan mulai menurun seperti itu ya. Tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut itu berbeda pada setiap orang, tidak sama. Nah, kebiasaan buruk contohnya bagi yang merokok, ini bisa dikaitkan dengan alasan uban itu muncul lebih awal. Beberapa penelitian juga membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia yang relatif muda seperti itu ya. Jadi nih yang perlu kamu perhatikan ya teman pro 2, bukan berarti karena faktor makanan atau apa, tapi karena faktor usia, faktor dari kayak suka merokok, faktor genetik juga menjadi salah satu penyebab utama masih muda udah kayak tumbuh rambut putih seperti itu ya. Nah, jadi nih dikutip dari National Institute of Healthy, faktor nutrisi perlu juga ya diperhatikan jika uban itu muncul terlalu dini. Selain salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini dari pada beberapa orang gitu ya. Jangankan itu teman pro 2, kalau kamu stres nih, stres itu juga bisa menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Aduh, kayaknya saya jangan stres-stres ya, biar sepuluh rambut tuh hitam-hitam aja gitu deh teman bro. Kalau rambut putih, aduh, terus sudah bilang tua bangka lagi atau bagaimana seperti itu ya. Jadi ini penelitian menunjukkan juga stres ini mampu mempengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut kita. Namun, munculnya uban di usia dini juga tidak berarti seseorang itu tengah mengalami gangguan pada kesehatannya loh. Nah, beberapa helai uban itu bisa menjadi bagian dari variasi alami dan faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Nah, dalam situasi seperti ini, uban yang muncul di teman pro 2 lebih awal bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti kayak gangguan autoimun. Situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala-gejala lainnya ya. Nah, hingga kini belum ada metode sih yang membuktikan ya bahwa mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin ya. Jadi pewarna rambut juga bisa menjadi salah satu loh pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi uban biar penampilannya makin, ya buat kamu yang makin pengen nampilan tuh makin kece kah seperti itu, biar kamu masih dianggap awet muda kah seperti itu. Soalnya kalau di sana juga mirangin rambut, ada yang mirangin yang kayak abu-abu, ada juga yang mirangin jadi putih seperti itu ya. Tapi seumur hidup saya belum pernah mewarnai rambut teman pro 2. Entah kenapa, tapi saya lebih suka rambut saya berwarna hitam dan tidak diwarnain sama sekali seperti itu ya. Karena saya paling cinta dengan rambut saya. Bener sekali. Jadi karena itu, kalau kamu memang sayang dengan rambut kamu, harus dirawat seperti itu ya. Dirawat dengan kamu bisa keramas 2 kali sehari, seperti itu boleh. Jangan lupa menggunakan shampoo. Kalau kamu rambutnya lepek, kan ada untuk rambut lepek. Kalau kamu rambutnya, kulit kepala kamu yang suka ketombean, ada shampoo anti ketombe. Kalau rambut kamu itu kering, kamu bisa menggunakan shampoo yang ada pelembabnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi shampoo itu juga berbeda-beda nih teman pro 2. Kalau kamu rambut sudah kering, baru kamu pakai yang anti ketombe, itu tidak menyambung sama sekali. Mendingan kalau kamu punya rambut itu kering, pakai yang ada kondisionernya seperti Airtop ya. Kalau rambutnya ketombe ya pakai itu, ada shampoo anti ketombe. Jadi kalau kamu belanja ke toko ataupun juga di kayak kosmetik-kosmetik begitu yang jual sampo nih teman pro 2, jangan asal ambil baru bayar, lihat dulu komposisi dari shampoonya seperti itu ya. Jadi ada anti ketombe dan lain sebagainya. Kan begitu. Sama seperti kalau kamu beli kosmetik kan, kamu beli sunscreen, kamu bisa lihat sunscreen di situ SPF-nya berapa. Ada yang 30, ada yang 35, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 90 kan tidak ya teman pro 2. Kalau ada kamu rekomendasi kan, saya pengen beli. Kenapa? Aduh, lebih bagus tuh kita pakai sunscreen tuh yang apa ya, SPF-nya tuh makin tinggi aja supaya kalau siang-siang bolong tuh tidak baik bilang-bilang seperti itu ya. Nah, jadi nih teman pro 2, karena itu munculnya kalau uban di usia muda itu tidak selalu berarti seseorang itu tengah mengalami penuaan dini. Jadi faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola makan, asupan nutrisi, kondisi tertentu juga bisa mempengaruhi waktunya munculnya uban. Jadi kalau kamu tidak pede nih teman pro 2, faktor-faktor tersebut tadi memang harus kamu perhatikan.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
3: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: RRI Pro Devon Labirin, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Santai Siang ya. Udah jam 1 nih teman Pro 2. Adem-adem aja nih cuacanya. Kalau adem kayak gini biasanya paling enak tuh nyantai-nyantai. Walaupun pekerjaannya menumpuk, tapi kalau misalnya cuacanya adem kayak balance aja sih sebenarnya. Kalau udah cuaca panas, pekerjaan banyak diomelin, meledak sudah seperti apa. Oke, buat teman-teman semuanya, saya mau update dulu update dari film. Pas nih weekend enak tuh nonton film loh teman Pro 2 ya. Di sini nggak ada XX1 sih. Ya udah nonton aja di YouTube gitu teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2 bisa dibilang ini menjelang akhir tahun tuh banyak film-film yang akan rilis gitu ya. Yang bisa dibilang sayang untuk dilewatkan seperti itu. Ya kalau kamu gak punya waktu nonton, kamu download aja dulu. Pas nanti ada waktu yang luang gitu, bagus nih untuk ditonton gitu ya. Nah ada film Insidious. Ini of the Father. Ini menjadi ulasan dari kritikus. Ini sejak dirilis tanggal 19 Agustus lalu ya. Jadi film horor ke-6 saga Insidious ini disambut tidak begitu ramah sih dari ulasan dari para kritikus gitu ya. Jadi film ini mendapatkan nilai tomatometer ini 57% dari ulasan 96 kritikus yang di laman Aggregator Rotten ini ya. Jadi sehingga ini kayak dibilang gagal mendapatkan nilai cukup deh untuk mendapatkan penilaian lumayan gitu ya. Meskipun tergolong filmnya kurang baik sih sebenarnya, film ke-6 Insidious ini masih mencatat nilai positif dibandingkan seri lainnya teman Pro 2. Jadi film ini digarap dan ditulis oleh Jacob Chase. Ini menjadi film dengan nilai kedua terbaik di saga Insidious. Jadi nilai tomatometer ini terbaik masih dipegang oleh rilisan asli Insidious 2011 lalu ya, dan memperoleh skor 66% lah. Sementara nilai terburuk dipegang di saga keempat ya. Ini di tahun 2018 yaitu Let's Gay di 2018 dan mendapatkan nilai 34%. Ya pokoknya kurang mungkin jalan ceritanya kurang enak kali ya untuk diikuti seperti itu. Kalau saya juga tipe kalau misalnya film yang agak membingungkan jalan ceritanya, ya nilainya memang kurang seperti itu teman Pro 2. Kadang kan kalau misalnya ini jalan ceritanya seperti apa, kita jadi bingung kan gitu. Tidak usah, stop nonton sudah seperti itu. Kadang kita malas gitu teman Pro 2. Nah, jadi nih kritikus horor Megan Navarro ini menilai angsuran ke-6 film tersebut masih mampu sih menghadirkan rasa ngeri bagi penonton. Namun film ini dinilai kurang memberikan pengalaman berbeda bagi penonton yang sudah mengikuti seri sebelumnya seperti itu ya. Jadi menurutnya film ini lebih terasa seperti kayak perjalanan singkat melewati rumah hantu yang sudah dikenal. Ia juga menilai sejumlah film ini cenderung lebih kayak repetitif sehingga sensasi horornya itu agak kurang seger gitu, kurang wow. Paling enak tuh kalau nonton film horor tiba-tiba kayak mengagetkan gitu, jantungan duk duk duk gitu teman Pro 2. Betul kan? Tapi kalau misalnya kita suteba nanti tiba-tiba muncul, aduh kayaknya kurang gitu kan? Iya emang sih teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang pencinta film horor pasti merekomendasikan film horor yang mana yang enak ditonton. Ada juga biasa-biasa aja, ada yang juga flat gitu teman Pro 2. Memang sih, tapi kalau nggak suka pencinta horor ya udah jangan nonton horor gitu. Ada sih filmnya si Yep. Cuma saya belum nonton loh, baru rilis ya. Cuma saya belum nonton sama sekali. Kalau dari teaser-teasernya sih kayak namanya seharusnya bukan horor. Pokoknya film-filmnya kita tunggu aja lah teman Pro 2 kapan tayangnya. Kalau di bioskop udah tayang, cuma kalau untuk yang enggak ada bioskop ya tunggu aja gitu ya, nontonnya di YouTube. Ya udah, saya balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Serobot saja.
5: Sorry, saya terburu-buru.
6: Pak, antri dong.
4: Stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
7: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
7: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
6: Malu itu berat loh, Pak.
8: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
7: Anak kecil aja? Wow!
8: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman.

Era di Pro Devil Nabire, teman terbaik kamu. Ya buat teman-teman semuanya, sudah setengah tiga ya. Buat yang mau masih kerja ataupun juga ntar lagi udah pada pulang kali ya. Selesain dulu deh pekerjaannya, biar nanti nggak jadi apa ya beban pikiran, apalagi buat kamu yang udah pekerjaan. Soalnya biasanya kalau kita menunda-nunda pekerjaan teman Pro 2 itu makin menumpuk dan bisa menjadi beban pikiran tersendiri. Rasanya kayak apa ya, pekerjaan tuh gak ada habis-habisnya kalau kita menunda pekerjaan. Oke, saya update dulu deh teman Pro 2, ini dari dunia musik. Nah, bintang film sekaligus juga penyanyi Mawar The Jong kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Nah, kalau lagu ini sih membawa warna musik yang berbeda dari sebelumnya teman Pro 2. Kalau kamu dengerin lagu-lagunya Mawar The Jong itu apa ya istilahnya sih, kisah-kisah cinta, melo juga, iya benar. Karena lagunya kayak seakan-akan kayak patah hati gitu deh teman-teman.

Nah, single yang ini sangat berbeda nih teman Perdua ya, karena warna musiknya berbeda. Ini ceritanya tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal asmara. Nah, jadi judul Kan Ini menjadi terbaru bagi Mawar De Jong yang sebelumnya sih membawa lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Nah, kali ini wanita berusia 24 tahun ini hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Jadi judul lagu Kan Ini sendiri bukan singkatan sih, tapi memiliki permainan makna gitu. Tiga huruf tersebut itu dari ungkapan yang sudah dibilang atau dibilang I told you so gitu ya. Jadi Mawar ini mengaku langsung merasa dekat dengan cerita dalam lagu tersebut ketika pertama kali mendengarnya. Jadi gadis keturunan Manado Karo ini bahkan teringat nih beberapa kisah orang sekitarnya yang memiliki pengalaman yang serupa seperti itu ya. Jadi menurut Mawar De Jong, lagu yang berjudulkan ini seperti suara hati seorang teman yang sering menjadi tempat curhat gitu ya. Bestie lah. Biasanya kalau kita punya bestie kan yang kita percaya, pasti kita itu curhat apa aja mengenai pasangan ataupun juga mungkin mengenai permasalahan kita. Jadi bestie yang paling kita percaya seperti itu tuh. Nah, ceritanya ini berangkat dari seorang yang sedang patah hati gitu karena hubungannya tidak berjalan baik. Padahal sahabatnya ini sudah mengingatkan sejak awal nih bahwa ada sejumlah tanda-tanda yang menunjukkan pasangannya itu nggak tepat gitu ya. Nah, lagu Kan Ini diciptakan oleh Iqbal Siregar, Dennis Ligia, terus juga Faisal Muhammad Fasya dan juga Muhammad Kamga. Nah, jadi Muhammad Kamga ya, Iqbal ini awalnya membayangkan lagu tersebut sebagai duet perempuan yang sedang membicarakan hubungan saat salah satunya ya. Nah, jadi dalam proses produksinya, kemampuan dari si Mawar De Jong ini menyampaikan cerita itu juga menjadi perhatian utama. Jadi aransemen dari suasana dari single Kan Ini dibuat berbeda dari lagu sebelumnya, tetapi tetap mengandalkan karakter vokalnya gitu ya. Salah satu pencipta lagu Kan Ini, Iqbal Siregar, menilai bahwa Mawar De Jong punya kemampuan untuk membuat pesan dalam lagu yang terasa natural. Jadi Mawar De Jong ini perlu menggunakan teknik vokal berlebihan untuk membuat cerita dalam lagu tersebut kepada pendengar. Nah, lewat single Kan Ini, Mawar De Jong ini tidak hanya menawarkan warna musik baru, namun Mawar De Jong ini membawa cerita sederhana tentang hubungan, nasihat sahabat, dan momen ketika seseorang itu akhirnya berkata, ya kan sudah aku bilang begitu. Seperti biasa, kalau misalnya ada teman atau siapa yang kena masalah atau apa kayak gitu, pas kita kan sudah aku bilang segitu ya. Oke, saya mau putarin dulu spesial buat teman Pro 2 lagunya Mawar De Jong. Yang mana yang enak didengar ya? Oh, ini aja deh. Lagu yang apa ya, akan membuat kamu kayak merasa ya flashback lagi. Mungkin kamu punya kamu pernah merasa tiba-tiba kayak hilang sesuatu ya, tiba-tiba hilang uang ke, tiba-tiba hilang seseorang atau gimana. Ini dia Mawar De Jong, Tiba-Tiba Hilang.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

dapat galau-galauan juga. Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman-teman Prodia semuanya. Kita masih dengan santai siang bareng SD 1 jam ke depan. Dan selalu santai siang nanti bakal SD temani kamu dengan sore ceria di pukul 20 selesai ini. Next lagi dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam ya. Oke, terus semangat aja buat teman-teman Prodia yang mungkin sedang melakukan seluruh aktivitas kamu di hari ini. Dan kalau dilihat-lihat ini cuacanya mendung ya, semoga turunnya hujan ya, karena Kota Nabire tuh udah kangen banget dengerin suara hujan. Oke, okay, dan semoga kita juga gak kekeringan ya teman-teman Prodia, karena masyarakat di Nabire ini banyak yang mengeluh karena musim kemarau, ditambah lagi dengan ulah manusia sampai terjadinya kebakaran hutan ya, dan asapnya menyebar sampai ke mana-mana teman-teman Prodia, ditambah lagi airnya nggak ada ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat menjaga kesehatan teman-teman Prodia, dan kita doakan Kota Nabire ini tetap aman, nyaman, damai, dan juga no kekeringan, dan pastinya banyak air yang akan mengalir nantinya ya teman-teman Prodia. Oke, di studio pukul 15 lebih 10 menit, teman-teman Prodia jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, Rere Prodi Wanabiri, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman Prodi ya semuanya. Di studio pukul 15 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu teman-teman Prodi ya untuk santai siang. Dan nantinya tepat di pukul 16 lebih 5 menit setelah info Prodi ya, nanti bakal les ditemani teman-teman Prodi ya semuanya dengan sore ceria. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini sedang beraktivitas atau semangat aja, dan mungkin lagi rebahan di rumah sambil dengerin radio, selamat sore, tetap semangat aja menjalani seluruh aktivitas kamu di hari ini. Oke, dan saatnya Lesti akan terus menghibur teman-teman Prodi dengan lagu-lagu hiburan, dan bakal saya update informasi-informasi yang ringan untuk teman-teman Prodi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu ya.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Rari Prodo Debire, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria dan di studio pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Produa, makanan kalengan itu kan sering dianggap tidak sehat ya, karena biasanya itu mengandung banyak garam. Padahal, teman-teman Produa, ada beberapa jenis makanan kalengan yang memang tetap memiliki yang namanya kandungan gizi dan bisa menjadi pilihan praktis untuk membantu menjaga kesehatan jantung serta mengurangi faktor risiko stroke. Nah, teman-teman Prodi ya, beberapa makanan kalengnya mengandung serat, omega 3, kalium, folat, dan juga antioksidan. Jadi nutrisi tersebut ini dibutuhkan tubuh untuk membantu menjaga tekanan darah, kolesterol, dan kesehatan pembuluh darah. Kacang-kacangan kalengan seperti kacang merah, kacang hitam, kacang putih, dan juga chickpea ini bisa menjadi salah satu pilihan. Jadi kandungan serat di dalamnya itu membantu menjaga kadar kolesterol, sementara kalium dan folat ini juga baik untuk kesehatan jantung. Nah, ikan kalengan seperti salmon dan sarden juga memiliki manfaat selain menjadi sumber protein, ikan tersebut mengandung omega 3 yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Tomat, bayam, dan bit kalengan ini juga dapat menjadi pilihan ya, teman-teman Produa. Nah, selain itu juga ketiganya ini mengandung berbagai vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Jadi kacang polong kalengan juga bisa ditambahkan ke dalam menu ya. Nah, makanan ini teman-teman Produa mengandung yang namanya serat dan sejumlah vitamin, serat, mineral yang dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Namun, bukan berarti semua makanan kalengan tuh dikonsumsi setiap hari, teman-teman Produa. Sebelum membeli, kita harus perhatikan dulu nih natrium atau garam pada label kemasan. Sebaiknya kamu boleh pilih produk dengan kandungan natrium lebih rendah. Nah, kacang kalengan ini juga dapat dibilas dengan air sebelum dimasak atau dikonsumsi untuk membantu mengurangi sebagian garam. Nah, dengan memilih produk yang tepat, makanan kalengan tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat ya, teman-teman Produa.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta Mei tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi ada aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik. Kamu, kita masih dengan tahukah kamu, teman-teman produa, ternyata pemilihan sabun batang ya terbaik ini menjadi perhatian utama bagi masyarakat yang memang menginginkan pembersih tubuh praktis sekaligus efektif dalam menjaga kesehatan kulit. Nah, jadi teman-teman produa, ini dikutip dari Alo Dokter, banyaknya pilihan produk yang beredar di pasaran itu menuntut konsumen untuk lebih cermat ya, pastinya dalam memilih sabun yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan nutrisi kulit harian. Nah, secara umum sabun batang berfungsi utama untuk mengangkat kotoran, keringat, dan minyak berlebih yang menempel pada tubuh setelah beraktivitas. Namun, formulasi modern saat ini telah memperkaya sabun batang dengan berbagai bahan aktif pendukung. Nah, beberapa varian diformulasikan khusus dengan kandungan pelembab, ekstra antibakteri, hingga bahan perawatan spesifik untuk menjaga kelembutan kulit. Jadi setiap orang memiliki pertimbangan yang beragam dalam menentukan produk mandi impian mereka. Ada pengguna yang mengutamakan sabun dengan daya lembab yang tinggi atau lembab produa untuk mencegah kulit terasa tertarik, sementara yang lain mencari sensasi kesegaran instan serta aroma yang menenangkan. Oleh karena itu, mengenali kandungan bahan aktif pada kemasan menjadi langkah awal yang sangat penting. Jadi proses penyesuaian produk dengan jenis kulit menjadi kunci utama ya dalam mendapatkan manfaat perawatan yang optimal. Nah, pemilik kulit kering misalnya sangat disarankan untuk memilih sabun yang kaya akan agen pelembab guna menjaga hidrasi alami. Sementara itu, formula yang lembut dan bebas iritasi atau iritan ini lebih ditunjukkan bagi pemilik tipe kulit sensitif atau cenderung berminyak. Jadi penggunaan sabun secara tepat juga berpengaruh besar, teman-teman produa, terhadap hasil pembersihan tubuh harian. Jadi kita juga diimbau untuk memakai sabun secukupnya dan selalu membilas tubuh hingga benar-benar bersih dari busa. Nah, selain itu, teknik penyimpanan yang benar seperti meletakkan sabun di wadah kering itu sangat dianjurkan ya, agar produk tidak cepat lembek dan higienitasnya itu, teman-teman produa, higienitasnya itu tetap terjaga. Nah, pemilihan sabun mandi seadanya tidak sekedar mengikuti tren produk yang sedang populer di media sosial. Jadi ketepatan dalam memilih kandungan yang ramah di kulit itu akan menjadikan aktivitas mandi sebagai momen relaksasi yang menyegarkan sekaligus merawat kesehatan kulit jangka panjang. Jadi kita diharapkan ya, teman-teman produa, dapat lebih bijak dalam merawat kondisi kulit harian melalui pemilihan produk pembersih yang tepat apabila muncul reaksi iritasi, kemerahan, atau keluhan kulit berkelanjutan setelah penggunaan sabun tertentu. Segera konsultasikan kondisi tersebut ini kepada dokter spesialis kulit untuk mendapatkan penjagaan dan juga penanganan yang sesuai, teman-teman produa.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: both have to go now. Go now! Go!
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
4: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
5: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high end man.

Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesti ya. Dan untuk kamu semuanya, kali ini kita akan bahas tentang gula, teman-teman Pro 2. Karena gula diet terbaik kini tuh menjadi pilihan populer bagi masyarakat yang memang ingin tetap menikmati rasa manis tanpa khawatir mengonsumsi kalori secara berlebihan. Nah, teman-teman Pro 2, berbeda ya dengan gula pasir biasa, pemanis buatan maupun alami, untuk diet ini umumnya mengandung kalori yang jauh lebih rendah, bahkan hingga 0 kalori, sehingga ini sangat membantu dalam mengontrol asupan gula harian. Nah, jadi penggunaan gula diet ini semakin digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari penderita diabetes, pelaku program penurunan berat badan, hingga masyarakat umum yang sedang menerapkan pola hidup sehat. Walaupun memiliki banyak keunggulan, ternyata pemanfaatannya itu tetap perlu diperhatikan, teman-teman Pro 2, aturan pakai agar memberikan hasil yang optimal bagi tubuh. Nah, jadi teman-teman Pro 2, selain mengontrol porsi, pemilihan jenis gula diet juga harus dicocokkan dengan kondisi kesehatan personal. Sebagai contoh, penderita fenilketonuria atau PKU ini sangat disarankan untuk menghindari produk pemanis yang membuat kandungan aspartam. Nah, mengenali bahan aktif pada kemasan menjadi langkah penting sebelum membelinya. Jadi teman-teman produk, langkah penggunaan yang tepat itu adalah menjadikan gula diet ini sebagai pengganti penuh gula pasir, bukan sekedar bahan tambahan. Jadi mengombinasikan gula pasir dan gula diet secara bersamaan itu justru berpotensi membuat kontrol gula darah menjadi tidak efektif. Jadi kendati telah Ali ke pemanis rendah kalori, kita juga diimbau untuk tidak abai terhadap pola makan bergizi seimbang serta rutin berolahraga. Jadi penggunaan gula diet bukanlah alasan untuk bebas mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau kalori tinggi lainnya. Nah, bagi individu dengan kondisi medis khusus seperti penderita diabetes, gangguan ginjal, hingga ibu hamil dan menyusui, konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan sebelum mengonsumsi gula diet secara rutin. Jadi langkah pencegahan ini penting, teman-teman Pro 2, demi menjaga kestabilan kesehatan dan juga keamanan janin maupun juga ibu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aja. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Bro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Bro 2 FM. Aku hemat Gucci, Gucci.
3: Aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. You will see.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
5: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Sedikit itu milih literasi.
3: Produ FM sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Pro2FM. Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
4: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng LSD, teman-teman Pro 2 ya, untuk 2 jam. Kok 2 jam ya? Oh, LSD kurang lama banget ya. Sampai 2 jam. 1 jam ke depan ya, di pukul 21 atau jam 9 malam, teman-teman Pro 2 ya. Jaga Malam menemani kamu sampai nanti di pukul 21, dan nanti bakal LSD update cerita-cerita menarik buat kamu di Jaga Malam. Biasanya kalau Jaga Malam itu jangan kalau malam-malam kan, teman-teman Pro 2. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget, teman-teman Pro 2. Ini khususnya untuk anak-anak muda ya. Kira-kira ceritanya apa ya? Oke, nanti sebentar akan LSD share buat teman-teman Pro 2. Kita sama-sama sharing ya. Jadi yang mau cerita-cerita juga boleh banget, 0984-21013. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

Anak Indo bergengsi, anak Indo beda versi, banyak yang berpotensi, berjuang proklamasi.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Oke, RRI Produan Nabire, teman terbaik kamu. Tonton Produan di studio pukul 20:51. Saatnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Produan yang udah menemani Lesti mulai dari jam 3 sore sampai detik ini. Salam sehat, bahagia buat teman-teman Produan. Dan saatnya Lesti pamit. Bye-bye.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
2: Boleh banget.
1: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
2: Oke,
1: kan.
2: Selamat malam dunia.
1: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
2: All good,
1: all good,
2: baik
1: ya?
2: Sekali. Ini luar biasa.
1: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
2: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
1: Gue
2: sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
1: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
2: iya
1: gitu kan.
2: Ini
1: kayak nguras energi banget sih. Bikin kesel sendiri jadinya.
2: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
1: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan. Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
2: Betul.
1: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
2: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
1: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
2: Ke Penang, Langkawi,
1: terus berapa
2: ke
1: hari?
2: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayang.
1: 4 hari.
2: Ya.
1: Iya.
2: Kayaknya sih sebulan.
1: Wow.
2: Boleh enggak?
1: Kok lama?
2: Lama ya.
1: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
2: Benar banget.
1: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
2: Banyak
1: tuh
2: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
1: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
2: kedua kalinya?
1: Oh, kedua
2: karena
1: kali.
2: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
1: Oke.
2: Karena aku introvert banget.
1: Oh iya, really?
2: Iya lagi.
1: Wow, jujur gue iya lagi.
2: Iya,
1: gue introvert,
2: serius. Tapi gak kelihatan ya.
1: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
2: Bener sih.
1: Iya kan?
2: Benar.
1: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
2: Betul.
1: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
2: Wah.
1: Ke tempat baru?
2: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gua tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak
1: kalau sekarang Mifa
2: kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
1: Iya
2: ya
1: sih,
2: terus gue kayak gue harus gimana nih ngomong apa nih, kayak hai kak namanya siapa kan aneh.
1: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya
2: kan?
1: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
2: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
1: Okay.
2: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
1: Iya,
2: kalau
1: iya,
2: bisa
1: iya,
2: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
1: Benar.
2: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
1: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
2: Bener kan?
1: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
2: Betul.
1: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya,
2: flow-nya. Auranya kayak gimana?
1: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
2: Betul, ya? Cuman ya menceritakan diri kita juga nggak yang terlalu oversharing gitu loh.
1: Benar.
2: Nggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
1: Yes.
2: Ya.
1: Benar. Iya, kan? Apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
2: Bener.
1: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
1: Iya,
2: kita banyak menggali mereka gitu.
1: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
2: Orang tuh beda-beda ya.
1: Bener.
2: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka atap.
1: Iya, buka atap itu ya.
2: Iya, itu. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
1: Iya. Yeah. Oh
2: kayak
1: musik meditasi.
2: Tling-tung.
1: Oh really?
2: Lagu-lagu spa.
1: Iya. Bam.
2: Atau orkestra. Gue suka.
1: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
2: Kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
1: Aduh. Gak, mulai tuh. Pikirannya enggak malah muncul tuh.
2: Jadi sedih ya.
1: Jadi sedih bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
2: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
1: Bener.
2: Ya abis gimana ya?
1: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
2: Iya kan?
1: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
2: Yes.
1: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
2: Cila.
1: Biar keren aja gitu loh.
2: Iya.
1: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
2: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
2: biar
1: kan.
2: Biar keren.
1: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
2: Betul.
1: Benar ya?
2: Benar.
1: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
2: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
1: Ya, gue iseng aja.
2: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
1: Aduh.
2: Ya.
1: Situ mau resign ambil lo. Oke, Wahai Samudra nih.
2: Yes.
1: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
2: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
1: Oh, oke.
2: Dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
1: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
2: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
1: Oke.
2: Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
1: Oh ya?
2: Mm-hmm.
1: Wow. Oke.
2: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
1: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
2: Iya ya.
1: Gue nyemplung enggak ya?
2: Boleh enggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
1: Asik.
2: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
1: Oke,
2: terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
1: Minta izin ya?
2: Mbak, bukan, mbak boleh minta kertas gak?
1: Oke.
2: Mbak ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
1: Oke.
2: Ya iyalah ya, dia punya kertas apa lagi?
1: Bener, masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
2: Nah, terus dia kasih kertas bon, jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
1: Apa itu?
2: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
1: Contohnya deh, contohnya.
2: Ya kalau sini kan warna biru,
1: benar.
2: Manis gitu ya.
1: Berarti?
2: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
1: Oh wow. Itu sebuah

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow. Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
2: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
0: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya kan.
2: Iya, benar sih. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener. Gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Oke.
0: Okay. Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka mikirnya ya.
0: Ya takutnya.
2: Iya sih.
0: Ya kan?
2: Bener sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
0: Yang dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow. Langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
2: Oke.
0: Prosesnya ya.
2: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Gitu.
2: Oke.
0: Okay. Aku seneng sih.
2: Iya.
0: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya gitu ya.
0: Dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
2: Iya, udah cukup lah. Benar.
0: Manis aja gitu.
2: Asik. Agar nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul?
3: Wahai Samudra.
2: Ah, itu dia. Gue lupa.
3: Lo ngerjain gue ya? Gue tahu sih.
2: Tiba-tiba otak jelly nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
3: Ya gak apa-apa, makasih.
2: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
3: Iya.
2: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
3: Iya, benar.
2: Iya kan?
3: Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
2: Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
3: Yes.
2: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
3: Betul.
2: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
3: Iseng.
2: Oke.
3: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
2: Okay.
3: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
2: Oke.
3: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
2: Oke.
3: Oh, itu sebenarnya 2 tahun gitu.
2: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
3: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kasih itu.
2: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
3: Iya gue jalan ya.
2: Wow.
3: Ya pokoknya gue
2: wah itu effort banget sih jujur.
3: Jujur. Tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
2: Iya,
3: coy.
2: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
3: Fun fact.
2: Hashtag
3: sih.
2: Fun fact.
3: Jujur tuh udah sore banget.
2: Oh iya.
3: Udah hampir malam gitu loh.
2: Oh, wow.
3: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
2: Oh oke. Okay,
3: mana
2: okay.
3: Makanannya enak lagi.
2: Aduh.
3: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
2: Iya. PW
3: kayak,
2: ya.
3: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja. Dia kepleset.
2: Astaga.
3: Kasian.
2: Ada aja ya Allah.
3: Tapi aku ketawa.
2: Tapi lucu. Aduh, sih.
3: Lucu.
2: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
3: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
2: Iya, yeah,
3: gitu.
2: Bener.
3: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
2: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
3: 10.200.000.
2: 10.200.000.
3: Ada embel-embelnya. Kayak gak mau rugi, gue harus disebut.
2: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
3: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
2: Bener.
3: Wah, ini bener nih mau dirilis. Nggak kepikiran padahal.
2: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
3: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
2: pressure ya.
3: Gimana ya.
2: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
3: Yes,
2: ini
3: 12 Agustus kemarin.
2: Oke, ya. Oke. Okay. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
3: Nah, ada fun fact-nya lagi.
2: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
3: Enggak lucu sih sebenarnya.
2: Kalau awas kalau enggak gue enggak ketawa ya.
3: Oke.
2: Okay. Bercanda.
3: Ini dari awal sampai akhir kita cuma
2: gak apa-apa.
3: Seru ya.
2: Yuk, biar kelihatan happy.
3: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
2: Hashtag introvert. Oke, gimana?
3: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
2: Benar.
3: Enggak buat gue.
2: Oke, okay, kenapa
3: setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
2: Oke.
3: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
2: Waduh,
3: tuh adik
2: pendidikan aja. Spesifik ya.
3: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
2: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
3: Iya kan?
2: Iya bener. Okay.
3: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
2: Okay.
3: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
2: Benar-benar.
3: Gue nangis gitu.
2: Oh,
3: nangis
2: yeah,
3: gue.
2: Really?
3: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata. Okay. Kok serem sih. Tatapan gue kosong.
2: Iya,
3: ya.
2: Benar. Sinar mata itu kayak redup gitu.
3: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
2: Oke. Okay.
3: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
2: Oh.
3: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
2: Maaf ya, maaf.
3: Iya,
2: iya, benar.
3: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
2: Oke.
3: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
2: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
3: Oh, benar.
2: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
3: Ternyata
2: kan?
3: Itu jawabannya.
2: Ternyata itu jawabannya.
3: Gitu,
2: oke.
3: Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
2: Oke.
3: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
2: Oh,
3: jujur.
2: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
3: Bener.
2: Gitu kan.
3: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
2: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
3: Iya.
2: Percikan-percikan itu.
3: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
2: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
3: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
2: Iya sih.
3: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
2: Iya, iya.
3: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
2: Betul.
3: Makan terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
2: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
3: Yes.
2: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
3: Betul.
2: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
3: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
2: Oke. Okay.
3: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahasa Muda, besok gua cuti.
2: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
3: Nah kan,
2: benar.
3: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
2: Oh wow, oke.
3: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
2: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
3: Iya,
2: bukan
3: iya.
2: Ya?
3: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
2: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
3: Sakit perut jadinya.
2: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edit Nama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget, dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan. Ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
2: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
1: jangan. Oh iya, buka mata ya kantor nih.
2: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
1: Oke, gimana nih ya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra.
2: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
1: Betul.
2: Pastinya ya.
1: Pasti.
2: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu. Betul. Kan. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
1: Oke.
2: Di luar.
1: Lagi di alam.
2: Rasain
1: gitu ya.
2: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Benar sih. Benar.
2: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada. Waduh. Lagu yang kedua.
1: Waduh.
2: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
2: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
2: ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
2: Sama sekali enggak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
2: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
2: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kan dari awal kan.
1: Yeah,
2: ya bener, kan?
1: Oke.
2: Okay. Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
2: Baru lirik.
1: Oke.
2: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
1: Yeah.
2: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya.

0: Lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke, okay. berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
0: Iya, pokoknya visual dulu deh, nomor satu visual.
1: Oke, okay. Visual banget anaknya ya.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Oke, tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
0: Iya.
1: 10 menit aja, ya, tapi
0: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
0: Sombong gak sih? Maaf ya.
1: Gak apa-apa. Boleh lah kita manusia. Jujur. Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
0: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
1: Oke, berarti okay. Tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahi Samudra itu total berapa lama tuh?
0: Ya, minggu aja lah, gak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, okay, bisa dilihat ya.
0: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa, itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
1: Oh.
0: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, okay, wow.
0: Segmennya
1: ya.
0: Yesinas The Sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren ya. Aja sih kan sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan? Iya,
1: bener, itu jadi kayak
0: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
0: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia, bener. Tapi akhirnya si Wahi Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau kawal nih, mana nih?
0: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu. Pasti kamu bisa gitu.
1: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
0: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
0: betul,
1: konsepnya?
0: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu kita ke Anyer ya. Kanyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
0: Terus karaoke yang di jalan enggak penting enggak?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak penting aku. Oversharing.
1: #TMI aja. Too much information. It's okay lah.
0: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
0: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
1: Oke, benar.
0: Bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masih kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong.
0: Benar.
1: Gak gitu dong. Oke. Sekarang gua mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
0: Wah, wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya
0: sekali.
1: Nih ya dari siapa nih namanya?
0: Siapa sih?
1: Lara, dari Lara ya.
0: Lara.
1: Karena mau nanya buat Kakak Giselle.
0: Yeah.
1: Iya, oke. Okay. Yes, iya sih sebenarnya sih
0: gak
1: salah
0: apa-apa,
1: ya, enggak
0: apa-apa.
1: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat Kakak. Kira-kira Kakak pengen dipanggil apa?
0: Unik.
1: Panggilan absurd.
0: Unik.
1: Unik.
0: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Oh, wow.
0: Iya, udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
0: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa, aku
1: iya
0: unik
1: sih, bener.
0: Gitu.
1: Unik kalo, bukan aneh
0: unik,
1: gitu kan.
0: Iya. Kalau cantik udah biasa. Ih, bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
1: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya?
0: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
0: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia, benar. Iya. Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
0: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Beda, itu tuh beda, beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
2: ngambil
1: nada dari apa yang didengar gitu ya.
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
1: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh wow, oke.
2: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
1: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gue nggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue nggak tahu nih.
2: Oh, iya.
1: Gak bisa, gue nggak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara tahunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya bener, iya bener. Gak salah sih, iya.
2: Maaf, garing ya gue ya.
1: It's okay. Alright, berarti... si MV ini bisa ditonton di
2: YouTube-nya. Cari aja ya, Yesia Trivena Waisa Muda.
1: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
1: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Iya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYSI, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Ya, ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Nah.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya, apa sih?
2: Iya
1: gitu
2: dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay, sampai di rumah dengan selamat.
1: Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa kalau wahai
2: digan sih gue.
1: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
2: Apa
1: kalau wahai samudra adalah warnanya
2: biru.
1: Iya benar. Udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Biru
2: iya,
1: kan?
2: Biru.
1: Oh wow, okay.
2: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
1: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya, biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
1: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
2: Sama-sama, Kakak.
1: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas dong.
2: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
1: Okay.
2: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wow, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Jadi emang. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Okay. Sukses selalu, ditunggu nanti next singlenya, ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap? Alright. Gue bentar, gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banget.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat malam Bro Jakarta, teman-teman baik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada edit yang namanya lo di malam hari ini tentunya di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kenapa? Kenapa tiba-tiba cengkok dangdut? Astaga, gimana teman Bro 2 malam hari ini? Buat lo, boleh ya absen, lagi di mana? Lagi sama siapa? Kepo banget jadi orang. Ya gak apa-apa lah ya. Mungkin buat rekomendasi aja gitu kan. Hal yang dilakuin malam hari di Jakarta. Asik. Mungkin ada yang lagi ngedate ya kan. Ada yang lagi apa lagi? Main game mungkin. Atau lagi nongkrong sama teman-teman lu. Lagi ngopi-ngopi cantik ya kan. Bisa jadi gitu kan. Jadi kayak absen aja teman berdua lagi di mana posisinya buat lo yang lagi di jalan boleh ya difotoin kondisi jalan gimana gitu kan, siapa tahu nanti teman pro 2 juga akan lewatin situ jadi tahu nih kondisi jalanan ya. Boleh banget teman pro 2 di malam hari ini seru-seruan di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 80105, atau bisa langsung merapat ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa di-follow juga ya di @pro2fmjkt. Yes, gue bakal ngawal lu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi pastiin cari tempat ternyaman dan seru-seruan. Dijaga malam, jangan galau malam-malam sama gue Edit Tawar.

Selamat malam Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi namanya Lodi malam hari ini tentunya ya. Hari ini gue ngerasa ya, gak tau kenapa sih. Gue tadi perjalanan dari daerah Kuningan ke Jakarta Pusat ya, Medan Merdeka Barat, Monas gitu kan. Gue ngerasa entah kenapa hari ini kayak sepi banget bro jalanan. Dan gue tadi naik Transum kan, gue naik Transjakarta dan itu juga kayaknya kalau dari yang gue lihat-lihat kayaknya agak sepi di hari ini ya nggak sih? Ini nggak tahu apa belum jamnya rame atau gimana ya. Tapi emang hari ini gue ngerasanya kayak cukup sepi. Nggak tahu kenapa kayak apa karena besok weekend ya kan? Atau mungkin hari ini banyak yang WFH juga gitu kan? Nggak tahu juga sih. Tapi but anyway. Malam hari ini masih panjang teman Pro 2, gue masih nemenin lo di hari Jumat ini ya, di tanggal 28 Agustus 2026. Yang ternyata fun fact-nya adalah tanggal 28 Agustus ini ada sebuah peringatan ya, di mana 28 Agustus diperingati sebagai National Power Rangers Day. Hari Power Rangers, gokil ya. Aduh, ini jadi gue tahu fakta ini jadi apa ya, kayak gue ke flashback zaman-zaman gue dulu setiap hari Minggu pagi ya kan, gue udah duduk tenang, duduk rapi di depan TV gitu loh. Jadi gue udah siap mantengin semua Power Rangers yang bakal muncul. Jadi kayak tau lah ya, dua channel yang biasanya ada Doraemon, ada Power Rangers segala macem, itu tuh udah gue pantengin dari dulu tuh. Dan untungnya adalah abang dan adik gue cowok juga sih, jadi kayak ya udah kita sama-sama nonton Power Rangers. Gue nggak kebayang kalau misal lu punya adik cewek atau kakak cewek dan lu cowok, gue yakin rebutan nonton Power Rangers sama Barbie sih. Ada nanti pokoknya gue bakal bahas teman bro dua Power Rangers yang apa ya, bisa dibilang favorit nih atau mungkin bisa dibilang terbaik versi IMDb nih teman bro dua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan boleh banget, atau mungkin lo bisa kasih tahu Power Rangers apa yang jadi favorit lo dari zaman dulu sampai sekarang. Boleh coba kasih tahu ke gue Power Ranger favorit lo, nanti abis ini bakal gue bahas tentunya ya. Jadi pastiin buat tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Selamat malam, Jakarta. Teman terbaik kamu masih ditemenin sama Eden Melulu di malam hari ini, teman berdua. Dan sesuai yang gue bilang tadi ya, kalau hari ini merupakan National Power Rangers Day, teman berdua. Yang tentunya, ya kita tahu lah ya, ini jadi tontonan kita waktu kecil ya kan, dari era-era Power Ranger pertama ya, Mighty Morphin. Gokil sih itu sih. Mighty Morphin ini salah satu, bukan salah satu ya, ini jadi Power Ranger pertama yang kita tahu ya, yang tentunya anthemnya, opening themenya itu iconic banget nih ya. Lu masih ingat gak sih? Tap tap tap tap tap tap tap tap. Ini jadi apa ya, anthemnya ya kan? Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Jujur kangen banget sih. Ini iconic banget, Mighty Morphin ya, Power Ranger pertama. Gue masih inget banget siapa pemerannya, gue lupa, yang gondrong tuh. Dulu masih gondrong tuh. Sampai akhirnya dia rambutnya pendek ya kan, tua juga dia masih jadi Power Ranger gitu. Ini iconic banget sih, Mighty Morphin. Tapi ini gue bakal ngasih tahu 10 film terbaik ya, maksudnya Power Ranger terbaik versinya IMDb, teman bro 2. Nah, kalau Mighty Morphin sendiri ini mengejutkan di posisi ke-10, di mana dia punya rating 6,6 per 10, teman bro 2 ya. Mighty Morphin ini rilisan tahun 1993. Nah, di posisi ke-9 ini ada Power Ranger RPM. Ini jujur gue jarang banget nonton RPM ini, tapi di 2009 ya, ini jadi urutan ke-9 dengan 6,7. Di atasnya ada Power Ranger Jungle Fury di tahun 2008, 6,8 ya. Nah, ini juga salah satu yang gue tonton. Di atasnya ada Power Ranger Mystic Force. Widih, Mystic Force sih lumayan seru sih, jujur sih, cuman ada lagi yang lebih seru menurut gue sih sejujurnya ya, di 2006 nih. Nah, 2004 ada Dino Thunder, Power Ranger Dino Thunder. Ini juga seru, lumayan. Karena emang si apa, Zord ya bahasanya tuh, gue lupa lagi. Itu emang dia dari Power Ranger ini kan, apa maksudnya, Dinosaurus. Ini di 6,9. Terus di atasnya ada Power Ranger Galaxy. Ini tahun 1999, gue juga jarang, cuman kayaknya gue pernah nonton sih. Gue lupa sih. Nah, di atas ada Power Rangers SPD. Ini juga lumayan seru. Ini salah satu yang futuristik juga pada era itu ya. Power Ranger SPD ini seru nih. Nah, di atas ada, ini cukup baru ya, di tahun 2023. Ini ada Power Ranger Cosmic Fury. Ini gue jujur gak pernah nonton sih. Kalau ini sama sekali gue gak pernah nonton. Nah, di atasnya ini salah satu yang iconic juga, ada Power Rangers Time Force. Widih, 2001 nih ya, dengan poin 7,1 dari per 10. Ini juga lumayan seru. Dan yang di posisi pertama, yang setelah gue pikir-pikir, ini seru juga sih. Ini oke juga sih. Ada Power Rangers Space. Ini kalau lo tahu itu yang ada ininya, apa, garis-garisnya gitu loh. Ini juga seru banget, Power Ranger Force. Ini lumayan Time Force ya. Ini juga lumayan seru. Ya, itu teman bro 2. Tapi ada satu Power Rangers yang gue juga apa ya, kayak kok nggak masuk dia ya. Ada Power Ranger Wild Force. Wild Force itu menurut gue sih itu jadi jagoan gue sih. Wild Force tuh, Power Ranger Wild Force. Dia tuh jadi kayak pakai hewan-hewan gitu loh. Jadi kalau lo tahu si apa, kacamatanya ada ininya, ada taring hewannya. Nah, itu tuh juga legend tuh, tahun 2002, Wild Force. Ini favorit gue sih, karena gue bener-bener nonton Wild Force lumayan lama ya, jadi seru. Dan banyak yang jagoin sih, yang serigala tuh, yang apa, yang silver sama abu-abu tuh.
Nah itu juga. Terus ada Ninja Storm kalau nggak salah, gue lupa namanya Ninja Storm. Ini juga seru karena dia ngambil latar belakang seorang ninja ya. Itu juga lumayan seru nih teman berdua. Nah, gimana teman berdua? Apakah ada Power Ranger favorit lu yang masuk ke list tadi atau mungkin nggak masuk nih ke list ini? Mungkin kalau belum masuk, coba kasih tahu Power Ranger favorit lu yang lu pernah nonton gitu. Coba kasih tahu. Atau mungkin lu Power Ranger apa aja nggak apa-apa ya, asal Power Ranger apa aja nggak apa-apa, asal ini. Yang penting Power Ranger merah. Karena kan biasa gitu kan, apa aja nggak masalah, tapi yang penting Power Ranger merah tuh nomor 2. Ya, pokoknya coba kasih tahu ke gue ya teman nomor 2, kira-kira apa Power Ranger favorit lo ya, kasih tahu ke gue di WhatsApp di 0811 800 105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

That was the weekend, one of the girls by Jenny juga ya. Dia kolaborasi sama Jenny di lagu ini, dimana the weekend ini kayaknya nggak apa ya, kayak nggak bosan-bosan bikin sebuah kejutan ya kan? Karena di hari ini dia baru aja ngerilis sebuah apa ya versi spesial dari salah satu lagunya, Out of Time, yang menampilkan Tomoko Aran nih, teman bro dua. Jadi for your information, jadi lagu asli Out of Time ini emang terkenal make sample dari lagu Tomoko Aran yang judulnya adalah Midnight Pretenders, yang tentunya menghadirkan suara city pop Jepang ikonik miliknya ke dalam salah satu lagu terbesar dari The Weeknd di album Town FM. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian ya, The Weeknd ini akhirnya ngebawa hubungan itu lebih lanjut lagi nih ya, selangkah lebih jauh lagi dengan benar-benar menghadirkan Tomoko Aran sendiri ke dalam lagu ini, teman pro 2. Jadi versi spesial ini udah dirilis di hari ini 28 Agustus ya, yang tentunya ini jadi momen istimewa juga, spesial buat para fans dari Down FM dan juga fans dari musik Jepang, karena emang city popnya ikonik banget dari Tomoko Aran ini sendiri, teman bro. So, gimana teman bro 2? Apakah lo udah dengerin versi terbaru atau mungkin versi lain dari Out of Time yang berkolaborasi barengan sama Tomoko Aran? Coba kasih tahu pendapat lo ya.

Dulu, aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Kalau rahasia hati nih Ji yang tahu, tapi kalau rahasianya request, gue yang tahu nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen request di malam hari ini teman Pro 2, lagu favorit lo pengen gue play di malam hari ini, nambahin playlist ya. Di hari Jumat ini tanggal 28 Agustus, boleh banget teman Pro 2. Nanti di jam 10 bakal gue play, jadi coba sebutin dong lagu favorit lo yang pengen lo request di malam hari ini. Langsung bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 atau bisa ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Nanti mulai jam 10 bakal gue play, jadi buruan kasih tahu lagu favorit lo dari sekarang ya.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdi Deklerek, mau ucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini untuk edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Mum.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan bermain depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo. Berikanlah kami.
3: Muhammad, adik saya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Heboh. Itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Hah? Apa, Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
4: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Sabtu 29 Agustus 2026, di mana perakirawan BMKG Vita mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Ya, diperkirakan untuk Pulau Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu, dan Pangkal Pinang diprediksi berawan tebal, Medan dan juga Padang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Jambi, dan Palembang udara kabur, Tanjung Pinang berawan sedangkan Bandar Lampung berkabut. Di Pulau Jawa, Serang dan Bandung diprediksi berawan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta cerah berawan. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram diprediksi berawan, dan juga Kupang cerah berawan. Beralih ke Pulau Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya diprediksi memiliki udara yang kabur, Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan, sedangkan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Perakiraan dari Pulau Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Dan beralih ke pulau berikutnya, Pulau Maluku dan Papua, Ternate dan Manokwari diprediksi berawan tebal, Ambon berudara kabur, Sorong berkabut. Sementara itu Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke diprediksi memiliki hujan dengan intensitas ringan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, warga Nabire kembali diajak untuk menjaga dan merawat hutan sebagai kantong-kantong air dengan tidak lagi menebang berbagai pepohonan yang tumbuh di hutan, lebih khusus di sepanjang daerah aliran sungai atau das. Salah satunya Imtek Kura-Kura atau Kali Nabire. Direktur Perusahaan Air Minum Daerah atau Perumda Nabire, John Monim, kepada RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan, daerah aliran sungai, khususnya Kali Nabire ini merupakan sumber daya air yang bersih yang digunakan oleh PDAM Nabire untuk melayani pelanggan di wilayah distrik Kota Nabire yang dinilai kini kerusakannya cukup parah. Di samping itu, lanjut kata John, seiring berkembangnya pembangunan dan pertambahan penduduk, ditambah lagi dengan kekeringan yang terjadi saat ini, membawa dampak sejumlah timbunan sampah, terutama sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dibuang ke sungai, sehingga menimbulkan pencemaran sungai yang terus bertambah.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Ikatan Keluarga Flobamora Kabupaten Mimika menggelar aksi open donasi di sejumlah titik lampu merah di Kabupaten Mimika. Penggalangan dana ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketua Ikatan Keluarga Flobamora Kabupaten Mimika, Gabriel Zezo, mengatakan aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh warga NTT yang berada di Mimika sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Setelah melalui proses perizinan, aksi donasi ini sudah mulai dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurut Gabriel, kegiatan penggalangan dana tersebut direncanakan berlangsung selama sekitar 1 minggu. Dan setelah donasi terkumpul, pihaknya akan berkoordinasi dan berunding untuk menentukan mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak di Flores. Gabriel juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika yang telah memberikan donasi, di mana ia berharap kepedulian tersebut dapat membantu meringankan beban

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ada Anita and J Balvin dengan Downtown featuring dengan Lele Pons dan juga bersama dengan Juan Pangs ya, teman-teman Pro 2.

Oke, selamat pagi aja untuk teman-teman Prodo yang lagi pada beraktivitas di pagi hari ini ya, gengs ya. Pagi hari ini matahari belum kelihatan ya, udah di jam 7.39 nih teman-teman Prodo ya. Tidak ada sinar matahari yang kita lihat di pagi hari ini nih teman-teman Prodo. Nah, mungkin pasti pertanyaannya ya kalian ya, gengs ya. Ronald, kapan sih Nabire ini turun hujan gitu? Ya, Nabire ini akan diperkirakan ya, akan turun hujan pada hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026, mulai dari siang hari menjelang sore hari, sekitar pukul ya jam 12 sampai jam 2 siang nih teman-teman Pro 2, dengan intensitas ringan hingga sedang nih teman-teman Pro 2. Ya, dimana kita sangat berharap sekali ya hujan ini bisa turun nih teman-teman Pro 2, supaya supaya asap-asap yang kita lihat ini sudah tidak kelihatan lagi gitu, dan kita bisa melihat langit Nabire yang cerah kembali gitu teman-teman Pro 2. Ya, diperkirakan nanti hujan bakal turun di jam 12 siang itu, peluangnya 26% ya. Terus juga nanti di jam 2 siang sampai di jam 5 sore, intensitas hujan ini meningkat menjadi hujan sedang dengan peluang mencapai 62 sampai dengan 83% nih teman-teman Pro 2. Nah, untuk malam hari sebentar ya, malming, ini hujan berangsur mereda menjadi hujan ringan atau berawan tebal.

0: Ya untuk di masing-masing kecamatan juga ya, di Nabire itu
1: untuk di Nabire sendiri nih teman-teman Pro 2
0: ada beberapa apa? Beberapa informasi ya, hujan sedang diperkirakan terjadi dan juga tingkat kelembapan udara atau tingkat suhu diperkirakan di 24 sampai 30 derajat Celcius nih teman-teman Pro 2. Di distrik Napan ya diperkirakan nantinya akan terjadi udara kabur ya 25% sampai 30 derajat Celcius nih teman-teman Pro 2. Distrik Yaur 23 sampai 28 derajat Celcius ya diperkirakan cuacanya akan berawan. Di distrik Wapa nanti diperkirakan 23 sampai 29 derajat Celcius ya suhunya dengan diperkirakan udara kabur. Sedangkan di Wanggar diprediksi berawan 25 sampai 30 derajat Celcius untuk suhu dan diperkirakan akan berawan nih teman-teman. Di distrik Siriwo diperkirakan udara kabur dan suhunya mencapai 19 sampai 22 derajat Celcius nih teman-teman Pro 2.

Oke, baik, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk updatean informasi cuaca di wilayah Nabire dan sekitarnya. Masih ditemani juga dengan Anita dan J Balvin sebagai back sound kita nih. Oke, kita lanjut lagi untuk distrik Wanggar ya. Tadi sampai di distrik Wanggar diperkirakan akan cuacanya akan berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius di Siriwo. Di Siriwo udara kabur ya dengan suhu 19 sampai 22 derajat Celcius. Di Makimi, ya di Makimi diperkirakan akan terjadi udara kabur juga, 24 sampai 29 derajat Celcius untuk suhunya. Di Teluk Umar, 24 sampai 28 derajat Celcius dengan cuaca udara kabur. Teluk Kimi dengan cuaca udara kabur dan juga suhunya mencapai 24 sampai 29 derajat Celcius. Di distrik Yaro diperkirakan akan terjadi berawan ya. Berawan dengan intensitas suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Di Wapoga diperkirakan akan terjadi udara kabur dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk di Nabire Barat, diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan intensitas suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Di distrik Mora diperkirakan cuaca berawan, 26 sampai 28 derajat Celcius untuk suhu. Dan di Dipa, di distrik Dipa udara kabur dengan suhu 17 sampai 18 derajat Celcius ya, cukup dingin teman-teman Pro 2. Dan juga di distrik Menau diperkirakan udara kabur, 21 sampai 26 derajat Celcius. Ya, yang baru bergabung di Pro 2 FM Nabire di pagi hari ini ya, Ronald bahas dikit nih teman-teman Pro 2 ya, kembali tentang kita punya cuaca di Kota Nabire untuk hari ini teman-teman Pro 2. Ya, Nabire diperkirakan akan turun hujan hari ini pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ya, mulai dari siang hari menjelang sore hari, jadi sekitar jam 12 siang sampai di jam 2 siang. Dengan intensitas ringan hingga sedang ya teman-teman Pro 2. Dan juga untuk beberapa jam ke depan di Nabire ini, dari jam 12 diperkirakan sudah mulai turun hujan, peluangnya itu 26%. Dan juga akan bertahan sampai nanti di jam 2 siang. Dan dari jam 2 siang sampai di jam 5 sore diperkirakan bahwa akan terjadi intensitas hujan yang meningkat menjadi hujan sedang dengan peluang mencapai 62 sampai dengan 83%. Nah, untuk malam harinya bagi teman-teman Pro 2 yang pengen beraktivitas ya di malam hari nanti di Malming ya, hujan ini berangsur meredah ya menjadi hujan ringan atau berawan tebal nih teman-teman Pro 2. Ya, kita sama-sama berharap bahwa hari ini boleh hujan lah gitu ya, agar kita punya Nabire nih besok tuh sudah kelihatan cerah gitu. Sunday besok ya kan, gengs ya, hari Minggu kita lihat wah Nabire udah cerah gitu, gunung-gunungnya bisa kelihatan lagi gitu teman-teman Pro 2. Ya, untuk besok hari Minggu 30 Agustus 2026 ini kita harus tahu nih perakiran cuaca untuk besok hari juga. Apalagi untuk teman-teman mungkin yang pengen kayak, wah besok hari Minggu mau pergi liburan misalnya, mau pergi ke pantai gitu. Nah, wajib banget nih kita update informasi untuk info cuaca gitu. Agar kalau misalnya kamu jalan tuh kan bisa tahu, oh ya hari ini diperkirakan cuacanya begini-begini gitu. Atau besok cuacanya seperti ini. Ya, diperkirakan untuk besok Minggu 30 Agustus 2026 dengan potensi hujan yang sangat minim ya gengs ya. Hujan ringan itu hanya berpeluang terjadi pada dini hari menjelang subuh, sekitar jam 3 sampai jam 5 subuh nih, dengan peluang sekitar 35% sampai dengan 40%. Memasuki pagi hingga sore hari, cuaca ini akan berubah menjadi cerah berawan dan cukup terik dengan suhu udara mencapai 31 derajat Celcius nih teman-teman Pro 2. Jadi diperkirakan bahwa besok itu nanti hujannya di jam 3 sampai di jam 6 pagi nih teman-teman Pro 2. Tapi dengan intensitas hujan ringan ya teman-teman Pro 2.
Ya karena di sampai jam segini kita belum lihat matahari nih teman-teman Prodo, jadi memang Ronald juga berharap sih kalau hari ini bisa hujan gitu. Karena kemarin tuh sudah hujan, cuman dia kayak bukan hujan, dia kayak gerimis gitu teman-teman Prodo. Ya hari ini semoga bisa hujan dan kita bisa melihat lagi langit Nabire yang biru cerah gitu ya kan gengs. Oke, itu aja updatean informasi untuk kita di pagi hari ini teman-teman Prodo, dan juga untuk updatean Karhutla yang ada di Nabire nih teman-teman Prodo. Ronald mungkin share sama teman-teman Prodo ya. Untuk beberapa titik api di Nabire puji Tuhan sudah mencapai nol ya. Mencapai nol. Kalau untuk tingkat kepercayaan titik api dengan intensitas sedang masih ada 12 titik nih. Tapi kalau untuk yang intensitas dengan kepercayaan rendah di sini maksudnya itu adalah api yang susah dipadamkan ya, gengs ya. Bukan berarti api yang mudah jadi dikatakan rendah gitu. Intensitas dengan kepercayaan rendah itu apinya susah dipadamkan gitu. Itu sudah mencapai nol. Sedangkan untuk intensitas tingkat kepercayaan tinggi titik api yaitu udah nol juga gitu, gengs. Yang sekarang masih ada cuma 12 titik dengan tingkat kepercayaan sedang aja teman-teman Prodo ya. Kita berharap bisa semuanya bisa nol dan kita bisa kembali lagi menghirup udara yang bersih, segar gitu. Jadi kalau jalan gak usah pakai masker juga gitu, kita hirup udara segar apalagi di pagi hari ya kan. Banyak orang mau hirup udara segar di pagi hari misalnya sambil olahraga kah begitu. Ya kita sama-sama doakan bahwa sebentar boleh hujan dan kita bisa kembali lagi nih gengs menghirup udara segar lagi di Nabire. Oke, berapa lagu-lagu hiburan lagi udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar teman-teman Prodo yang lagi pada monit semua di pagi hari ini. And tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Prodo FM Nabire, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Afro 2 FM.
1: Afro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.